Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Kita sudah break untuk tunaikan ibadah sholat asar ya. Dan rekan sebaya, untuk Anda yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah. Dan untuk yang belum, selamat menunaikan ibadah sholat asarkan sebaya. Nah, untuk Anda semuanya, kita kembali lagi di program Citra Warna Sore sampai jam 5 nantinya, rekan sebaya.

Untuk rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan di inbox Facebook ya, boleh kirimkan ke akun CTS FM Lok Semawe. Baik rekan sebaya, sembari menunggu yang mau bergabung, kembali saya akan bacakan berita kali ini rekan sebaya. Berita yang saya kutip dari liputan6.com yang mengabarkan tentang peristiwa kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi, di mana liputan6.com mengabarkan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek jadi tersangka kecelakaan di Bekasi rekan sebaya, dan insiden tersebut mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan penyelidikan masih berlanjut. Rekan sebaya, seperti yang saya kutip dari liputan6.com dari Jakarta, polisi menetapkan satu tersangka dalam penyidikan kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April lalu. Insiden ini mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum atau Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dewa Anom Danujaya menyebutkan tersangka berinisial AN yang merupakan masinis kereta Argo Bromo Anggrek rekan sebaya. Dari hasil data logger, Anom dalam jumpa pers menyatakan berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik telah menetapkan satu orang tersangka yaitu AN laki-laki umur 37 tahun. Berdasarkan analisis data logger, diketahui masinis kereta api Argo Bromo Anggrek melakukan tindakan emergency brakes pada pukul 20 lebih 51 menit lebih 54 detik. Saat pengereman dilakukan, posisi kereta berjarak sekitar 263 meter dari titik tumburan dengan KRL 5568. Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 54 orang saksi, menganalisis rekaman CCTV dan data logger, serta menelaah rekaman komunikasi antara PKP dan masinis. Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti dan dokumen terkait operasional rekan sebaya. Dalam peristiwa ini sejumlah ahli yang diperiksa diantaranya adalah ahli kedokteran forensik, ahli digital forensik, ahli perkereta apian, ahli lokomotif, ahli persinyalan, ahli telekomunikasi, ahli sarana dan prasarana perkereta apian, serta ahli hukum pidana. AN disangkakan dengan pasal 232 dan atau 234 dan

0: atau 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman maksimal 5 sampai 12 tahun penjara, rekan sebaya. Dan selanjutnya penyidik akan melakukan pemanggilan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, demikian rekan sebaya, setiap pekerjaan itu ada resikonya ya. Dan untuk kasus ini sendiri kita masih menunggu ya bagaimana proses kedepannya. Dan kecelakaan kereta api yang terjadi ini mengakibatkan korban yang cukup banyak, yaitu 16 orang meninggal dunia. Dan kecelakaan ini sendiri terjadi pada 27 September lalu rekan sebaya. Pada 27 April ya, yang lalu rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini kita bakal Oke, sepertinya ada penelpon, coba saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Dinar.
0: Bang Joldiman.
1: Ya, betul sekali Kak.
0: Waduh, dengar suara Bang Joldiman jadi dari ngantuk jadi enggak ngantuk nih.
1: Iya, makanya Bang Jul kan. Ngomong-ngomong suaranya agar kan edar terkejut. Jadi kalau udah terkejut kan enggak ada lagi ngantuk kan.
0: Enggak ngantuk lagi ya.
1: Salam Kak, udah mendung enggak di situ gimana?
0: Kayaknya mendung juga sih Bang tadi, tapi barusan agak cerah gitu ya, tapi tiba-tiba mendung gitu.
1: Seperti sama Kak, seperti di sini juga.
0: Iya, tapi mudah-mudahan yang bagus lah cuacanya ya Bang Jol ya.
1: Kita ada aja, semoga yang terbaik ya.
0: Iya, amin. Baik Bang Jol, silakan salam buat siapa ini?
1: Salam yang pertama ini kan buat Kak Nidara.
0: Iya.
1: Keluarga.
0: Oke.
1: Terus buahnya Abang Terjauh ya. Semoga Abang Terjauhnya lekas sembuh ini ya. Ya, Abang Jol lihat nih Kak Nidara udah mulai lemah. Tapi tetap semangat ya.
0: Insya Allah.
1: Vitamin atau apa kan?
0: Iya, iya, insya Allah.
1: Yang nggak sekir ya.
0: Iya, makasih Bang Jol. Terus
1: buahnya Pak Syariah lah, buah Jamal, ada buat semuanya Kak, baik yang mendengar ataupun yang udah masuk kan. Salam aja dari Bang Joliman Kak, tempat terkecuali ya.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Spesialnya buat Kak Andar aja.
0: Terus ada ucapan.
1: Ucapannya seperti Bang Joliman tadi, semoga Kak Andar sehat selalu kan.
0: Iya, amin. Amin.
1: Semoga mudah rezekinya Kak.
0: Amin, terima kasih Bang Jol. Mau lagu apa ini?
1: Lagunya Kak kan hanya Senggenggam Setia.
0: Dari Rahmat Eka Mantra ya.
1: Ya betul Kak. Tadi ada Bang Jol dengar waktu Kak Nidar Pusara.
0: Oke, ditunggu aja ya.
1: Oke, siap Kak Nidar. Assalamualaikum
0: Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ada Bang Jol di Mandi Darussalam. Maunya duet ya kita Bang Jol ya siarannya. Biar semangat, semangat, semangat. Oke lah rekan sebaya, kita dengerin lagu aja gimana, cocok ya? Cocok aja deh ya, lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Bang Joldiman dari Rahmat Eka Mantra. Judulnya hanya Segenggam Setia ya, mungkin ke depan bisa ditambahin segenggam lagi ya. Jadi makin setia deh bersama Citis FM. Dan nanti akan dilanjutkan dari Sandrina dengan judul lagu Di Tikung Teman. Gak asik banget ya ditikung teman, tapi semoga gak ada tikung menikung dalam pertemanan, itu yang penting. Baik, untuk Anda semuanya tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Albilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan tang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Nyan kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karli. Bak nyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Bahwa seorang Baduy datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan. Orang ini berkata, demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya. Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini. Hadis riwayat Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore yang saat ini bersama Nidar yang temani Anda, rekan sebaya. Di waktu yang kita punya sekitar 40 menit lagi, rekan sebaya, Anda boleh bergabung di program acara Citra Warna Sore. Jadi silakan aja nih, buat yang mau ikutan request lagu, kirim salam, silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, untuk berikut kembali berita akan saya bacakan lagi nih untuk Anda rekan sebaya. Yang mana beritanya saya kutip dari liputan6.com rekan sebaya. Saya rasa Anda masih ingat ya dengan berita yang pernah saya bacakan beberapa waktu lalu terkait dengan fasilitas mewah yang ditemukan oleh ombudsman yang ada di Lapas Cibinong rekan sebaya. Nah, untuk berita yang hari ini mengabarkan bahwa dua sosok warga binaan yang menikmati fasilitas mewah tersebut rekan sebaya, ada siapa aja? Tentunya bukan orang sembarangan ya. Oke, simak aja ya beritanya, yang mana liputan6.com mengabarkan dua nama warga binaan yang berada di area fasilitas mewah Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cibinong Bogor Jawa Barat saat inspeksi mendadak atau sidak ombudsman pada Rabu 23 September lalu akhirnya terungkap rekan sebaya. Mereka adalah Ahmad Albani dan Hasan Chi. Nah, siapa mereka berdua? Nah, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan keduanya telah dimintai keterangan oleh tim investigasi internal Direktorat

2022. Ahmad Albani merupakan General Manager Operasional CV Venus Inti Perkasa atau VIP sekaligus PT Menara Cipta Mulia atau MCM saat menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. Dan rekan sebaya, Ahmad didakwa bersama sejumlah pihak melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah. Perkaranya disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, rekan sebaya. Nah, jaksa penuntut umum menuntut Ahmad dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp750 juta. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp750 juta kepadanya pada 27 Desember. Nah, jaksa nuntutnya nih 8 tahun ya dengan denda Rp750 juta. Kemudian majelis hakim pengadilan tipikor memvonis dengan hukuman 5 tahun dengan denda yang sama juga pada 27 Desember 2024 lalu, rekan sebaya. Berarti belum ada 2 tahun ya. Nah, rekan sebaya, putusan tersebut diperberat ternyata menjadi 10 tahun penjara, rekan sebaya, di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tingkat banding pada 2025 ya. Ahmad kemudian mengajukan kasasi tetapi Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut hingga hukuman tetap 10 tahun penjara, rekan sebaya. Nah, itu dia ya. Mungkin ya kita sebagai awam hukum ya, kalau udah dikasih putusan atau vonis, yang mau ajukan banding ada dua kemungkinan ya, bisa jadi hukumannya, tiga kemungkinan ya, ada bisa jadi hukumannya sama dengan vonis awal, bisa jadi di lebih sedikit, bahkan bisa jadi lebih banyak gitu ya. Sementara rekan sebaya, Hasan Chi menjabat sebagai direktur utama CV Venus Inti Perkasa ketika diadili dalam perkara korupsi tata niaga timah yang sama. Hasan awalnya juga divonis 5 tahun penjara dengan denda Rp750 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Desember 2024. Namun seperti halnya Ahmad, hukuman diperberat menjadi 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tingkat banding 2025. Permohonan kasasi Hasan juga ditolak sehingga hukuman 10 tahun tetap berlaku. Kini keberadaan Ahmad dan Hasan di area SAE menjadi bagian dari pemeriksaan internal di Ditjenpas. Pemeriksaan tersebut mencakup penempatan warga binaan dan petugas kondisi area lapas serta dokumen administrasi terkait dengan bahan penyelidikan, rekan sebaya. Nah, kalau begini ceritanya, rekan sebaya, kapan nih ya yang berbuat kejahatan, korupsi dan lain-lain bakal kapok ya kalau dapat fasilitas mewah. Ya, kurang lebih sama seperti yang ada di rumahnya sendiri. Ini mah bukan bikin jera si pelaku, tapi malah bikin betah ya. 10 tahun mungkin gak berasa ya. Meskipun ya mungkin kebebasannya dikekang hanya berada di sekitar situ saja. Tetapi ya, ya begitulah kondisinya, rekan sebaya. Untuk beritanya Anda bisa baca kembali di liputan6.com, rekan sebaya. Dan ada kabar lain juga nih, rekan sebaya, terkait dengan seputaran rutan nih, rekan sebaya. Nanti saya akan bacakan di putaran berikutnya. Kita bakal simak lagu dulu buat refresh pikiran kita dari Darboy Gangs dengan judul lagu Kicau Mania, dan dilanjutkan Berge dengan judul lagu Racun Lam Cawan.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak. Terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go. Siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ni.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tangnya.
4: Punyo mai, patap dah aku pinyo.
3: Panen along do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore masih menemani Anda saat ini Rekan Sebaya. Dan kita ada waktu sekira 13 menit lagi Rekan Sebaya. Buat yang mau gabung masih ada kesempatannya, silakan saja untuk yang mau ikutan ya. Saya masih bisa terima penelpon, pesan juga boleh ya. Boleh-boleh aja semuanya. SMS, WhatsApp, dan juga inbox Facebook. Baik Rekan Sebaya, seperti yang sudah saya janjikan tadi, kalau tadi saya udah bacain berita terkait dengan siapa sih yang nempatin atau yang menikmati fasilitas mewah yang ada di Lapas Cibinong Rekan Sebaya. Nah ini masih terkait dengan perlapasan dan perutanan. Beritanya masih eksekutif dari liputan6.com. Kalau tadi dari Cibinong, sekarang kita ke Pondok Bambu Rekan Sebaya. Nah Rekan Sebaya, diberitakan oleh liputan6.com yang mengabarkan bahwa ada dugaan pungli 250 juta rupiah untuk pakai handphone di rutan Pondok Bambu. Nah ini masih temuan ombudsman juga nih Rekan Sebaya. Seperti yang dikabarkan oleh liputan6.com dari Jakarta, Ombudsman RI menerima informasi adanya dugaan pungutan hingga 250 juta rupiah bagi warga binaan yang ingin menggunakan handphone di rutan kelas 1 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan informasi tersebut diperoleh tim saat melakukan pengawasan langsung ke rutan Pondok Bambu pada 15 September 2026 lalu Rekan Sebaya. Syafrida saat rapat bersama Komisi 2 DPR RI pada Selasa hari ini Rekan Sebaya, ia mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi dari WB bahwa untuk biaya turun kamar, jadi untuk mereka pindah kamar ada pungli, ada biaya yang harus mereka keluarkan sebesar 500.000. Dan untuk masuk, mereka bisa menggunakan handphone di rutan Pondok Bambu harus bayar 250 juta rupiah Rekan Sebaya. Nah, selain dugaan pungutan untuk penggunaan handphone, Ombudsman juga mendapatkan informasi adanya pungutan 500 ribu rupiah bagi yang ingin pindah kamar. Syafrida mengatakan temuan lain di rutan Pondok Bambu yaitu sejumlah blok mengalami kelebihan penghuni. Blok C dan blok D disebut overcrowded ya. Sedangkan blok A relatif normal Rekan Sebaya. Dan ada temuan persoalan lain, tim ombudsman juga menemukan persoalan air. Di rutan tersebut disebut airnya berwarna kuning dan keran tidak berfungsi sehingga warga binaan mengalami kekurangan air bersih. Selain itu ditemukan alat pemadam kebakaran yang sudah kadaluarsa. Syafrida mengatakan saat melakukan pengawasan tim ombudsman bertemu langsung dengan kepala rutan Pondok Bambu Nur beserta jajarannya. Tim dipersilakan mendapatkan informasi yang dibutuhkan Rekan Sebaya. Oke, demikian saja saya rasa beritanya. Kali ini kita simak lagu dari Adipati dengan judul lagu Janur Kuning.

Lagu yang dibawakan oleh Adipati dengan judul lagu Janur Kuning yang sudah saya hadirkan rekan sebaya, dan lagu tersebut juga mengantar kita ke penghujung acara program Citra Warna Sore untuk edisi Selasa 29 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda rekan sebaya yang sudah setia bersama Radio Citis FM dari awal acara Citra Warna Sore sampai saat ini. Sudah di penghujung acaranya ya, yang sudah bergabung juga ada Bang Baka di Baloy, Abu Bentara di Buloh, Bunda Dewi di Cunda, dan Bang Jul di Mandi Darussalam. Selamat sore, paling baik saja untuk Anda semuanya yang juga setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Saya berharap rekan sebaya 3 jam saya bersama Anda, semoga Anda bisa terhibur, dan untuk hari ini kita semua dalam kondisi baik dengan semua kegiatan yang padat, tentunya bisa kita lewati dengan sempurna rekan sebaya. Yang mau pulang dari tempat pekerjaan atau dari manapun, atau bahkan Anda yang mau berangkat dari rumah untuk keperluan yang akan Anda jalankan ya, hati-hati aja ya di perjalanan. Jam segini jam sibuk di jalan raya, banyak orang yang berlalu lalang dari berbagai arah, yang dari timur ke barat, barat ke timur, yang mau nyebrang dari utara ke selatan, selatan ke utara, sibuk intinya ya di jalan. Lebih hati-hati aja ya, lebih teliti, lebih hati-hati, dan jangan lupa untuk terus saling menghargai antar pengguna jalan. Kalau ngomongin soal sibuk ya, soal pengen cepat sampai, semuanya pada mau cepat sampai emang ya ke rumah, semuanya pada buru-buru. Jadi ada baiknya kita saling menghargai dan menghormati yang lain ya. Dan juga rekan sebaya, kata pepatah yang mengatakan biar lambat asal selamat itu saya rasa lebih dominan ke benar ya. Yang penting selamat aja walaupun terlambat. Baik rekan sebaya, lagu dari Ai Suntana dengan judul lagu Darah Gampung sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita. Saya Nidar pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
5: Be puto asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak terpih ase, lagenya nase gadah lebih ya. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji. Asero ni talah urun terpis. Makaji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
6: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil, gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cido rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan, habu ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amat yang baru nomor 45, Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
7: Ye, kok bisa han lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urung terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
8: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari.
9: Dan tahukah kamu jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut? Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun.
2: Allahu Akbar, Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai, cilu rasa.
0: Bakal nabui, mengak tanya.
1: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awel Hok Semawe Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu kembali di program acara Citra Warna Malam. Untuk edisi malam ini rekan sebaya, Selasa 29 September 2026. Nidar yang ada di balik perangkat siar yang menemani Anda rekan sebaya sampai jam 22 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya di program acara Citra Warna Malam. Untuk malam ini Anda tidak bisa memilihkan lagu kenangan, berhubung lagu kenangan nanti akan diputarkan di jam 10 malam rekan sebaya. Baik, untuk nomor handphone yang bisa Anda hubungi silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk yang mau bergabung di inbox Facebook silakan kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawe.

0: Baik rekan sebaya, lagu dari Maisaka dengan judul lagu katanya pacarmu nakal, bukan urusanku katanya ya. Sudah awali pertemuan kita dan langsung saja untuk penelpon yang perdana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nida.
0: Ya ampun.
1: Selamat malam perdana, telepon perdana.
0: Ya ampun, kok bisa yang perdana? Biasanya enggak perdana.
1: Dia ceria dengan dingin-dingin empuk ya.
0: Iya, amin, amin. Baiklah Bu Mona, mau salam buat siapa ini Bu Mona?
1: Salam dulu buat yang di samping. Siapa ya? Ini anakku sayang.
0: Masya Allah. Terus.
1: Terus. Sama Kak Nida. Selalu semangat. Ini malam dingin ya, bisa tidur ya. Pelukan.
0: Terus
1: Pak Yusinda, Dania, Pak D, Kak Wasyo, Muslim, Bang Robi, Bang Ansar, Bang Jo, Bunda Karera.
0: Iya.
1: Oke. Dan semua dari Sabang sampai Merauke. Salam dari Ibu Mona di Cinta ya.
0: Baik, untuk spesialnya buat siapa ini?
1: Spesialnya untuk anak yang di samping, semoga bahagia, banyak rezeki.
0: Baik, amin. Terus untuk lagu mau lagu apa ini?
1: Lagu apa sih bisa ini, lagu Aceh?
0: Lagu Aceh boleh, dangdut boleh, pop boleh.
1: Lagu Aceh aja ya.
0: Boleh, judulnya
1: Ariel,
0: apa?
1: Ya?
0: Huh?
1: Ariel penyanyinya.
0: Ariel, judul lagunya apa?
1: Judul lagunya. Apa ya? Udah cinta sudah kecewa atau apa? Pokoknya itulah. Sesembayang itu ya. Pokoknya apa aja boleh ya.
0: Iya, udah ditunggu aja ya.
1: Ya, terima kasih Kak Nida.
0: Iya.
1: Semangat dong Kak Nida. Ini malam nggak ada semangat Kak Nida, nggak
0: ada. Aduh, lagi kurang sehat gara-gara nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada yang ibu ceritain kemarin. Kalau ada cerita lucu-lucu kan jadi semangat. Jadi kan nggak mungkin di ini diundang.
1: Ini rencana sih mau cerita lucu-lucu karena agak terlambat tuh nanti.
0: Ya udah, nanti kapan-kapan kita cerita lagi ya.
1: Ya, terima kasih ya, Kak Nida. Sayang, semoga hatinya senang ini malam ya.
0: Amin, insya Allah. Terima kasih Ibu. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nida.
0: Ya rekan sebaya, ada Bu Mona di Cunda. Selamat malam aja buatnya Bu Mona. Sehat selalu, bahagia terus, tetap semangat muda ya. Meskipun Ibu Mona sudah tidak lagi muda, tapi semangatnya itu luar biasa ya. Semangat dalam segala hal. Baiklah, kita tinggalkan dulu Bu Mona yang ada di Cunda. Yang mau menyusul Bu Mona silakan ya, silakan, silakan, silakan. Ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita bakal dengerin lagu aja dulu. Ada lagu yang sudah saya siapkan dari Rais dengan judul lagu Kecewa yang akan saya hadirkan buatnya Bu Mona. Benar gak ini lagu yang Bu Mona maksud ya? Tadi katanya Arif, tapi yang ada Rais. Mungkin iya ya, dekat soalnya namanya. Judulnya Kecewa. Dan nanti akan dilanjutkan rekan sebaya lagu yang dibawakan olehnya Maulana Wijaya dengan judul lagu Karena Hujan Sehari. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ne? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputu asa tu. Ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa. Dah syah tu, Ron Kuaji. Cina you servis bak awak New Hafiz Asih. New Hafiz Asih dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me.
7: Langsah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun terpis. Maka aji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC.

Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-64-614-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan, atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam bersama Nidar yang temani Anda saat ini, rekan sebaya, tentunya sampai usai acara di jam 10 malam. Setengah 9 baru nih rekan sebaya. Buat yang mau bergabung silakan untuk hubungi nomor handphone 0852225649 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851060245559 untuk live dan SMS rekan sebaya.

Baiklah rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang baru saja menemukan gelombang 94,4 FM atau yang baru mendengarkan di streaming www.radiocitisfm.com, selamat malam dan selamat istirahat saja. Kita dengarkan lagu kali ini Firdani dengan judul lagu Beda Jalan. Ada juga Agit Andriani dengan judul lagu Racunku Sangka Madu. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya kerana. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
3: Panen alung doh, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan, atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi, hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Warna Malam bersama Nidar yang temani Anda saat ini. 46 menit sudah lewati pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih menemani Anda sampai jam 10 malam untuk menghadirkan lagu Aceh boleh, lagu pop boleh, lagu dangdut boleh juga. Atau lagu apa lagi ya, lagu-lagu Melayu boleh, tapi jangan lagu lawas ya, karena lagu lawas nanti akan di jam 10 malam ya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita simak kembali ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda. Ira Milpan dengan judul lagunya Janji Yang Kau Ingkari akan saya hadirkan. Dan nanti akan diteruskan satu lagu dangdut ya, yang akan menemani suasana malam Anda. Lagu yang dibawakan oleh Sule featuring Nabila Gomez dengan judul lagu Perjalanan Cinta. Nah, siapa nih yang udah menjalani cinta itu yang lama-lama-lama ya, semoga bisa bertahan lama sampai selamanya. Amin, amin, amin, amin. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini lagu-lagu yang sudah saya siapkan semoga bisa menghibur Anda semuanya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pemuai-wai tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
6: Nyan kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pa teman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Untuk Anda semuanya yang masih setia bersama Radio Citis FM untuk mendengarkan lagu-lagu yang saya siapkan untuk menemani suasana malam Anda. Ya terus saja di sini rekan sebaya, dan lagu-lagu bagus tentunya masih hadir untuk Anda sampai jam 10 malam. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus?
1: Ya.
0: Iya, Pak Yus. Gimana, di Cunda hujan enggak, Pak Yus?
1: Deras tadi.
0: Tadi deras. Oh. Oh gitu, tapi sekarang udah reda.
1: Sekarang udah reda.
0: Oh, iyalah.
1: Ya. Itu gimana?
0: Di sini. Kapan ya hujan ya? Tadi cuma sebentar sih kayaknya sore gerimis aja.
1: Selamat sekilas.
0: Mm-hmm. Baiklah, silakan salam buat siapa ini, Pak Yus?
1: Salam dulu buat Kaneda Samanualam.
0: Mm-hmm.
1: Pak Kidaus.
0: Iya.
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Dewi, Bunda Sami, Bunda Karera,
0: Bunda
1: juga Muslim, juga Bu Hana
0: Dewi. Iya.
1: Juga Pak Wajul, Pak Abdul, juga buat Ferry di Tanjung Riau ya, juga Abu Sabar juga, dan buat juga Abu Ibu Lu, dan buat semua-semua di malam yang penuh sejuk ini ya.
0: Oke. Okay. Untuk salam spesialnya ada?
1: Spesialnya buat pendengar saja, selamat malam semua punya, semoga selalu dapat yang punya.
0: Amin. Terima kasih. Mau lagu apa ini, Pak Yus?
1: Lagu dari Rita Sugiarto deh, Cincin Permata Biru.
0: Cincin Permata Biru. Baik, ditunggu aja ya.
1: Baik.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yus di Cunda. Selamat malam aja buatnya Pak Yus yang ada di Cunda. Sehat selalu untuk Pak Yus. Dan untuk yang mau menyusul Pak Yus, silakan rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik, untuk berikut sudah ada penelpon yang menyusul. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Muslim.
0: Di Bayu.
2: Ya benar.
0: Oke.
2: Pindah, masih di Bayu.
0: Oh, masih di Bayu, belum pindah. Kenapa suaranya dikecil-kecilin, dibesarin kenapa?
2: Covid ini, Kak.
0: Ah, itu baru gede.
2: Kenapa?
0: Emang saya mesti gitu ya bilang jangan kecil, padahal kan setiap kali gabung suaranya nanti ya, besar ya, lagi kecil. Ya. Ah, ini udah, ini baru kenceng. Ah, udah.
2: Ah.
0: Salam buat siapa? Salam.
2: Salam buat Pak Yu. Pak Buktara.
0: Oke.
2: Mona.
0: Salam
2: Dewi.
0: Oke.
2: Kakera.
0: Iya.
2: Punya Pak Waju. Iman.
0: Iya.
2: Spesialnya.
0: Iya.
2: Dan buat semua itu.
0: Oke, spesialnya.
2: Spesialnya buat saja yang lagi ingat.
0: Makasih. Ada ucapan?
2: Selamat malam aja.
0: Oke, selamat malam kembali. Mau lagu apa ini?
2: Lagunya Teman Biasa, Cuk Zuhra.
0: Teman Biasa dari Cuk Zuhra. Oh, bukan Teman Luar Biasa ya? Oke, ditunggu aja lagunya ya. Sebentar. Tunggu dulu. Saya lihat dulu Cuk Zuhra udah belum. Oh, belum. Boleh. Ditunggu aja. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya ada Muslim di Bayu. Selamat malam aja buatnya Muslim yang ada di Bayu. Dan tadi juga ada Pak Yus di Cunda, rekan sebaya. Untuk kali ini kita lanjut ke lagu, atau ada lagi penelpon? Kalau ada boleh silakan. Kalau nggak ada kita mau gaskan ke lagu aja. Lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya, rekan sebaya. Lagu yang dibawakan oleh siapa? Rita Sugiarto ya. Tapi kalau ada yang mau gabung silakan aja ya, langsung aja telepon. Rita Sugiarto dengan judul lagu Permata Biru yang akan hadir, pilihan Pak Yus, dan ada juga Cuzura dengan judul lagu Teman Biasa, pilihan Muslim yang ada di Bayu. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, pastikan terus di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes bila.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi.

Radio CTS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam yang menyisakan waktu 38 menit lagi untuk menemani Anda, rekan sebaya. Buat yang mau bergabung di sisa waktu yang ada, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Oke, untuk Anda semuanya yang saat ini masih saja sibuk dengan kegiatannya masing-masing, yang punya kerjaan shift malam juga ya, semangat aja deh untuk semuanya. Semoga Anda bisa melewatinya dengan baik, meskipun terkadang pekerjaan kita itu penuh tantangan dan rintangan ya rekan sebaya. Rasa lelah dan juga jenuh pasti itu ada kalanya datang ya, karena ya kita manusia itu, dan itu cukup manusiawi untuk dirasakan. Tapi bagaimana kita menyikapi dan mentolerir semuanya sehingga kita bisa kembali bangkit dan semangat untuk terus menjalankan apa yang sudah semestinya kita jalankan rekan sebaya. Baiklah, untuk yang mau bergabung silakan saja, tapi sembari itu saya bakal bacakan info lagi nih rekan sebaya untuk Anda. Nah ini sebelum saya bacakan beritanya, saya bakal bacain berita tentang penderita gigitan hewan penular rabies di Aceh Utara mencapai 88 kasus rekan sebaya. Nah, beritanya ini saya kutip dari ajnn.net rekan sebaya, yang mengabarkan dari Aceh Utara ya. Dinas Kesehatan Aceh Utara mencatat penyakit akibat gigitan hewan penular rabies di daerah setempat mencapai 88 kasus terhitung dari Januari hingga Agustus 2026. Namun tidak ada pasien yang meninggal dunia lantaran belum sampai menyebabkan ke tingkat rabies rekan sebaya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Aceh Utara, Dr. Ferianto, kepada JNN pada Selasa hari ini. Ferry menambahkan kasus GPHR atau gigitan hewan penular rabies tersebut juga terus terjadi peningkatan setiap bulannya. Ia merincikan pada Januari tercatat 6 kasus, Februari 14 kasus, Maret 5 kasus, April 23 kasus, Mei turun menjadi 8 kasus, dan Juni naik 11 kasus, Juli 8 kasus, Agustus kembali menjadi 13 kasus rekan sebaya. GPHR ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari usia 5 bahkan 60 tahun ya. Sejauh ini belum ada yang meninggal karena tidak sampai ke tingkat rabies rekan sebaya. Naferi mengatakan penyakit rabies tersebut disebabkan oleh infeksi virus dari genus Lisa virus yang menyerang sistem saraf pusat. Media penularan sering terjadi saat hewan terinfeksi menggigit manusia atau hewan lain rekan sebaya. Nah, hewan penularnya itu adalah anjing ya, yang terutama adalah anjing yang merupakan penular rabies terbesar ke manusia. Selain itu, rekan sebaya, kucing, monyet, kelelawar, dan hewan liar karnivora lainnya juga rekan sebaya. Nah, untuk mencegah, Ferry menganjurkan masyarakat agar menjaga kesehatan hewan peliharaan dan melakukan vaksinasi ke dinas terkait atau dokter hewan. Warga juga diimbau tidak menyentuh atau menangani langsung hewan yang tiba-tiba agresif, banyak air liur, sulit menelan, atau lumpuh rekan sebaya. Nah, ajarkan juga untuk anak-anak tidak mengganggu atau bermain dengan hewan yang tidak dikenal, dan laporkan jika ada kasus gigitan hewan ke
puskesmas ya, ke puskesmas terdekat atau rumah sakit rekan sebaya. Nah itu dia, penting banget sebenarnya ya, informasi ini walaupun terlihat ya mungkin tidak umum, tetapi ini bisa saja terjadi kepada siapapun, terlebih belakangan ini ya rekan sebaya, puskesmas terdekat atau rumah sakit rekan sebaya. Nah itu dia, penting banget sebenarnya ya, informasi ini walaupun terlihat ya mungkin tidak umum, tetapi ini bisa

ketika tergigit atau digigit oleh hewan penular rabies, ya, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mencuci daerah gigitan tersebut dengan sabun di bawah air mengalir, kan, sebaya dicuci sampai benar-benar bersih dengan sabun di bawah air mengalir, ya. Usahakan sabunnya sabun antiseptik supaya kuman-kuman dan virus-virus bisa ditangani segera. Nah, setelah itu langsung ke fasilitas kesehatan rekan sebaya, karena kalau sudah terinfeksi rabies itu, kalau sudah sampai ke tingkat rabiesnya, ya, menurut ilmu medis, ya, untuk tingkat keselamatannya kecil, ya, karena itu penyakit yang cukup fatal, ya, virus yang cukup fatal yang menyerang sistem saraf pusat rekan sebaya. Jadi kalau sudah ada gejala, biasanya susah untuk ditangani, sehingga kita perlu penanganan lebih cepat sebelum timbul gejala setelah gigitan rekan sebaya. Dan biasanya kalau untuk mendapatkan vaksin rabies itu, kita tidak hanya sekali, setidaknya ada 3 kali, ya, kalau tidak salah, begitu, dalam rentang waktu tertentu. Baiklah rekan sebaya, semoga informasinya bermanfaat. Dan kali ini kita dengarkan dulu ada lagu dari Ayu Amanda dengan judul lagu Mau Payung Mata yang sudah siap persiapkan, dilanjutkan Wulan Permata dengan judul lagu Kertas Pembungkus Nasi. Ada juga Dennis Kairis dengan judul lagu Kau Curangi Aku. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni am en pilom.
0: Bici ni? Eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
7: Ye, yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
8: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Be putu asa, dasya tu deng Kwaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
7: Nyangkenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
8: Pak teman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
8: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Rekan sebaya, lagu dari Umairah dengan judul lagu Pugar yang sudah saya hadirkan untuk Anda rekan sebaya, dan lagu tersebut juga sudah membawa kita ke jam 21:54 waktu Indonesia Barat. Kita sudah waktunya untuk memisahkan diri dari program acara Citra Warna Malam, dan terima kasih untuk yang sudah setia bersama Radio CTS FM. Buatnya Bu Mona di Cunda, Pak Yus di Cunda, dan Muslim di Bayu, selamat malam dan selamat istirahat saja rekan sebaya. Program Citra Warna Malam harus kita sudahi sampai di sini saja dengan lagu penutup yang sudah saya siapkan dari Ramlan Yahya dengan judul lagu Tulumpo Lumpo yang dibawakan bersama Ami Rahmi, akan saya jadikan lagu yang mengakhiri pertemuan kita. Selepas ini program acara Citra Kenangan, di mana Anda yang suka lagu-lagu lawas Indonesia ataupun Malaysia boleh bergabung di program Citra Kenangan yang sesaat lagi akan menemani Anda sampai jam 12 malam. Tentunya masih bersama saya Nidar yang mengawal acara Nyarkan Sebaya. Nah, untuk sementara saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa di program acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, kembali lagi kita bertemu di program acara Citra Kenangan kali ini, Rekan Sebaya. Setelah kebersamaan kita di program acara Citra Warna Malam, dan kali ini 2 jam ke depan saya masih bersama Anda. Tentunya Anda sedang mendengarkan Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, Rekan Sebaya, yang kami pancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Sumawe. Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Program acara Citra Kenangan, Rekan Sebaya, yang menghadirkan lagu-lagu lawas dari Indonesia, Malaysia, ya silakan saja buat yang mau ikutan pilih lagunya. Tentunya lagu-lagu seperti ini asik banget, syahdu banget untuk menemani suasana istirahat malamnya, Rekan Sebaya semua. Baik, untuk Rekan Sebaya silakan saja hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Kak. Dengan Bunda Dewi.
1: Benar.
0: Kian, iya, kian melemah rasanya. Kita berdua sama-sama melemah, Bunda.
1: Iya, benar tuh.
0: Ya Allah, ya Tuhanku. Berilah aku kekuatan.
1: Iya.
0: Bunda mau lagu apa ini?
1: Apa enak maunya sih judulnya Kekasih, tapi jangan Pancing, selain Pancing nggak ada ya.
0: Kekasih ya, waduh. Saya bakal cariin dulu ini, Bunda. Yang nyanyi emang ada selain Pancing?
1: Ada.
0: Siapa itu kira-kira?
1: Faldiansyah.
0: Aduh, agak susah ya kalau soalnya gini, kalau ngetik Kekasih itu kan banyak banget yang keluar kekasih gitu. Jadi agak bingung nih ya.
1: Kalau nggak ada kan Nidar aja yang pilihkan ya, apa aja boleh.
0: Oke, okay, saya pilihin lagu Malaysia gimana, boleh?
1: Boleh.
0: Oke, okay, ditunggu aja. Terus iya. Salam spesial.
1: Seperti biasa buat Nidar ya, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya.
0: Terima kasih Bunda. Bunda juga sehat selalu, selamat istirahat, mudah rezeki Bunda ya.
1: Terima kasih Nidar.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Dewi yang ada di Cunda, selamat malam dan selamat istirahat saja buatnya Bunda Dewi. Dan yang lain yang suka dengan lagu-lagu lawas, ayo bergabung. Kita sama-sama menemani, saling menemani sampai jam 12 malam ya. Oke, untuk kali ini Rekan Sebaya sudah ada penelpon lagi, coba saya terima. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa ini? Hah? Oh, Pak Muslim. Iya, Bu. Aduh, bentar. Mau lagu apa ini, Pak Muslim? Hah? Kututup layar cintaku. Oke, oke. Kenapa ditutup? Tapi mau berlayar katanya. Oke, untuk salam spesialnya. Nggak dengar saya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting lagunya udah ya. Ya udah, assalamualaikum. Iya, Rekan Sebaya, ada Muslim di Bayu, selamat malam aja buatnya Muslim. Dah, yang nunggu tadi nggak jadi nunggu nih ceritanya. Nggak apa-apa deh kalau nggak jadi nunggu, coba aja hubungi kembali 0852-2235-6469 atau 0851-0602-4559.

Baik rekan sebaya, di putaran pertama ada Bunda Dewi di Cunda dan juga Muslim di Bayu. Dua-duanya sudah nge-request lagu dan saya akan hadirkan lagunya sekarang. Lagu yang saya pilihkan untuknya Bunda Dewi, semoga suka lagu Malaysia ini. Saya pengen dengerin Bunda Dewi, semoga berkenan dan ikut pengen dengerin juga ya. Lagu yang dibawakan Iklim dengan judul lagu Mimpi Yang Hilang akan saya hadirkan, dilanjutkan lagu dari Ria Resti Fauzi dengan judul lagu Kututup Layar Cintaku, buatnya Muslim di Bayu, tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ni.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong do, nyokon kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Citra Kenangan yang saat ini sedang menemani Anda di tengah suasana istirahat Anda malam ini, rekan sebaya. Selamat malam dan selamat istirahat saja. Semoga istirahat Anda malam ini nyaman, lebih nyaman daripada yang sudah pernah kita lewati, rekan sebaya. Dan tentunya untuk Anda saat ini yang dalam kondisi kurang fit, kurang sehat, mungkin ada obat yang harus diminum ya. Mungkin ada vitamin juga yang harus dikonsumsi sebelum beranjak tidur, ya disegerakan saja. Dan tidur lebih cepat, saya rasa lebih bagus ya, untuk mempercepat pemulihan untuk Anda yang sedang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Baiklah rekan sebaya, untuk Anda yang mau bergabung di program acara Citra Kenangan, silakan saja hubungi 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS, rekan sebaya. Baik, untuk kali ini Ebit G ada dengan judul lagu Rembulan Menangis yang akan saya hadirkan untuk Anda, dan juga ada lagu yang dibawakan olehnya Iis Sugiyarti dengan judul lagu Kabar-Kabar Burung yang akan menyusul. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda, pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
3: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kita gura piron ka bunzu. Yang menjina bu penepah le ya tunggu becak. Ne jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ne amen pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir ba drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne ba supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang ba CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase roh ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
7: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

Rekan Sebaya, program acara Citra Kenangan yang saat ini menemani Anda, Rekan Sebaya, 45 menit lewati pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda semuanya, Rekan Sebaya yang baru saja tiba di rumah, mungkin baru bepergian bersama keluarga atau sendiri saja, kemudian rebahan sambil dengerin Radio Citis FM, ya selamat istirahat saja. Pas banget Anda masih saya temani dengan lagu-lagu lawas yang tentunya saya hadirkan sampai jam 12 siang. Namun untuk Anda yang ingin bergabung dan ingin mintakan lagu lawas favoritnya, silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS Rekan Sebaya. Tetapi bagi Anda yang hanya ingin mendengarkan, pasrah saja dengan lagu apa yang saya hadirkan, boleh-boleh aja nih ya. Saya bakal hadirkan 3 lagu yang akan menemani Anda. Lagu dari Ratih Purwasi dengan judul lagu Mutiara Yang Hilang yang sudah saya siapkan akan menemani Anda kali ini, dan dilanjutkan lagu dari Rahmat Eka Mantra dengan judul lagu Hanya Segenggam Setia. Lagu dari Tommy J Pisa dengan judul lagu Di Sini Di Batas Kota ini juga akan menyusul. Untuk Anda semuanya, selamat malam dan tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Jam 23 tepat rekan sebaya di program acara Citra Kenangan bersama Nidar masih yang temani Anda rekan sebaya sampai selesai acara 1 jam ke depan. Untuk Anda semuanya yang baru pulang, jangan lupa untuk periksa pintu dan jendelanya. Pastikan sudah ditutup dengan benar ya rekan sebaya, karena enggak terasa nanti sembari rebahan Anda udah terlelap ya, sementara pintu belum dikunci. Jadi baiknya periksa dulu deh. Oke, 1 jam ke depan juga Anda masih bisa bergabung untuk request lagu-lagu lawas di 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Beberapa lagu juga sudah saya persiapkan untuk menemani Anda. Lagu yang dibawakan oleh Lestari dengan judul lagu Dalam Diam Aku Mencintaimu akan saya hadirkan, dan dilanjutkan lagu yang dibawakan olehnya Nia Daniati dengan judul lagu Aku Siapa Yang Punya. Satu lagu lainnya akan menyusul dengan judul lagu Nafas Cinta dari Inka Christy bersama Ami Source, dengan harapan Anda bisa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan ini rekan sebaya. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM dan selamat istirahat saja.

0: Allah akan lebih memuliakan seorang ayah yang mau mengajarkan tentang sopan santun kepada anaknya. Meskipun memberikan sedekah kepada orang miskin sangat mulia, namun hal ini lebih baik dibandingkan dengan mendidik anak, sebab anak adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Anak bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka, bisa juga mengajak ke surga. Sesungguhnya, seorang laki-laki yang mengajarkan sopan santun kepada anaknya lebih baik daripada memberikan satu genggam gandum untuk disedekahkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, untuk Anda semuanya sudah saya siapkan lagu yang akan hadir kali ini, Ermi Kulit dengan judul lagu Masih Mungkinkah? Dilanjutkan Obi Mesa dengan judul lagu Kisah Kasih di Sekolah. Ada juga Trio Ambisi dengan judul lagu Tangan Tak Sampai. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rekan Sebaya, program acara Citra Kenangan masih menemani Anda sampai selesai Rekan Sebaya. Dan untuk saat ini saya juga sudah siapkan lagu yang dibawakan olehnya Siti Nurhaliza dengan judul lagu Kesilapanku Keegoanmu, yang akan hadir dilanjutkan dari Ai dengan judul lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Sudah siap juga untuk menghibur Anda satu lagu dari Ziana Zain dengan judul lagu Puncak Kasih. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

54 menit lewati pukul 23 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya di program acara Citra Kenangan untuk edisi malam ini di 29 September 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio CTS FM sedari tadi. Dari awal saya temani Anda di jam 8 malam sampai saat ini. Terima kasih banyak ya untuk yang sudah setia di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Buat Bunda Dewi dan Muslim, selamat istirahat saja. Dan untuk rekan sebaya semuanya juga yang sudah setia mendengarkan meski tidak berkesempatan untuk bergabung, selamat istirahat saja. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu kembali. Satu lagu sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita, dibawakan oleh Rosa dengan judul lagu Tegar, akan akhiri pertemuan kita untuk malam ini. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.